kong la kirang ki senpa tini long chin du kar kalam ki yang da rimu xiebe me cha qiang tang ki nian yang xiebe ti zhi long chin du kar di bar shi dun kian li sen ji kiap de xi ba wu xing yuan ci lin qun pi qu gu dong li zhang shuan bao de xi ba pu san zhen du ha bu ci lin du kar zong kian da wa yang jian Tupjiba, Sunam Digi, Jigur Chagui, Chutun Shunba, Yungchung Tsiki, Tupkin, Nimu Lotu, Dunzin Jiyun, Kanjo, Losan Dawa, Sunam Digi Soyin, Kiranki, Longjin Dogadi, Senshi Nawar, Pojishishu.

0: chimda namso lobja namso simshu chamana muti dingyu naro tiring lechen chisam ta sia hin tiring anso lechen tir sipsi chenggo nangke gejun la tha pusan dum de la shi ngan so sa go ji me nan je chu si ninge shu den jago
1: shu den jago

ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ponya.
1: Nian yang ponya.
0: Mei yu ru nan da sim ge ding guo li.
1: Tun bie sui mi zhe wa shi ge da.
0: Ji yu ru nian bie yang ge xiu ge ni.
1: Ni shi ni du nam ji chuo le xin.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི
1: lo ana ali da ga yo yan le de ko tu do ri kena chai lo kena ya pa sa la she ba ji ji du ku le ka go re ya min na mang gu su ku de ya re
0: ne se ni min chen zhe la ne se
1: su tu cha na a ke la ke na
0: no no shi den jian huo no ba o ki sa ke bu chu xi cha zha la xi shuo cha xi yang cha chu xi le yin se mo kan sa
1: kan sa ke de de la
0: No, sen har suna.
1: Ne mi le sunam da shi sugila.
0: Ne se sunam chi sna se ba khne ina.
1: Nga chi ro ke ta ne ina.
0: Ne se lo. Li sen an chi ji su be go se we se zhe me se bi kran ge so pe ya ina.
1: Sun she nian bu ti tan hu ti ren le zeng gi so chong ba ke ten de la chen da she ban di jin na gi. Ke pa sa la chen na ni le phi ne chen na ni gi. Ti de na ba du du nga chu ring bi ta ne she ba ta so jo na wa. mangzu gongdu guwa nawa tu jing tawa na tu chena shu jing la.
0: Nese, la.
1: Tene, gribe, sungxia di yi nganzu lap chen tu gong de tang na. Tu ne, kazan, gribe kaba, gribe se so, kaba ya sal me, kaba ja tu ma dung.
0: Nese.
1: Di, tang la tu ne, nganzu lap chen ki tu gong de tang lo, ja tu shume nga gong la. tang unye we kaw la tang yun jia yi long yong ma re ta tang ta tang yun tung jur chi ta chi yin shu chi jia tang yin sab jia ta ta tu zang jik pe jie zung de jie nang xin an di jie gao pe jie di nang xin zung ba ngan di tang biya yin la
0: ne se
1: di dine sumba di ngan zu lung di ki sen do di li ngan zu chok pe na ta nyan ling chok pe na shu pe chok tu sunam chawa la ta
0: 操作选拔迷茫问题了纪律了进步问题了做这边聪明苍茫了感觉你了你谁了
1: 我给点点了我听点点了你谁了先不松懈地透露一遍事儿呢时间见过我出钱的时间见过了你谁了